Salah satu janji utama Donald Trump ialah untuk menamatkan perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung selama 3 tahun. Untuk memahami hubungan Rusia-Ukraina dalam abad ke-21, kita mesti melihat ke belakang, bermula pada 21 Januari 2005. Viktor Yushchenko, yang dipilih sebagai Presiden Ukraina pada tahun itu, dikenali kerana pendiriannya yang tidak begitu mesra terhadap Rusia. Sebelum menjadi presiden, Yushchenko pernah berkhidmat sebagai Perdana Menteri dan berganding bahu dengan Yulia Tymoshenko dalam menerajui dasar anti-Rusia. Walaupun terdapat ketegangan dan hubungan Rusia-Ukraina ketika pemerintahannya, ia tidak pernah menjadi krisis besar. Namun, keengganannya menjalin hubungan rapat dengan Rusia menyebabkan beliau kehilangan sokongan rakyat. Pada tahun 2010, Yushchenko tewas dalam pilihan raya kepada Viktor Yanukovych, seorang pemimpin pro-Rusia. Penolakan Yanukovych terhadap perjanjian perkongsian Ukraina-Eropah mencetuskan kebangkitan Revolusi Oren pada 2014 yang membawa kepada penggulingannya sehingga hubungan Rusia-Ukraina kekal dalam krisis sejak itu. Pada 25 Januari 2006, pilihan raya di Palestin membawa kepada perubahan besar. Buat pertama kalinya, Hamas yang dipimpin oleh Ismail Haniyeh mengalahkan Fatah, parti yang lama memimpin di bawah Yasser Arafat. Kemenangan ini menandakan permulaan era baharu dengan Haniyeh menjadi Perdana Menteri Palestin. Israel mengumumkan tidak akan mengadakan sebarang rundingan damai dengan kerajaan Hamas, membuka jalan kepada konflik yang berlarutan. Pada 23 Januari 2008, sejarah tercipta dalam hubungan Turki-Yunani apabila Perdana Menteri Kostas Karamanlis menjadi pemimpin Yunani pertama yang melawat Turki secara rasmi dalam tempoh 49 tahun. Karamanlis menyampaikan mesej optimis tentang hubungan Turki-Yunani, isu Cyprus, konflik Laut Aegean dan hak politik serta demokratik masyarakat Turki di Thrace Barat. Namun, langkah konkret yang memuaskan kedua-dua pihak tidak diambil dalam isu-isu ini. Pada 21 Januari 2013, Turki kehilangan salah seorang pakar terkemuka dalam bidang gempa bumi, Profesor Dr. Ahmet Mete Işıkara, sebagai pengarah Balai Cerap Kandili di Universiti Boğaziçi. Beliau dikenali selepas gempa bumi besar di Gölcük 17 Ogos dan Düzce 12 November pada tahun 1999. Işıkara, yang meninggal dunia pada usia 72 tahun, memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat Turki tentang kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi melalui ceramah, program televisyen dan radio. Pada 26 Januari 2020, dunia kehilangan legenda bola keranjang Kobe Bryant dalam kemalangan helikopter di California bersama anak perempuannya yang berusia 13 tahun. Bryant, yang dikenali dengan nama Black Mamba, meninggal dunia dalam kejadian tragis itu. Sebagai salah seorang pemimpin NBA paling dihormati, Bryant memegang banyak rekod dalam sejarah bola keranjang.

Mereka yang menelusuri sejarah peradaban manusia pasti akan menyedari betapa besarnya peranan air dalam proses ini. Air bukan sekadar sumber kehidupan, tetapi juga elemen yang membentuk seluruh sejarah tamadun manusia.

Mari kita teruskan pengembaraan dalam sejarah tamadun Mesopotamia yang merangkumi geografi Anatolia. Bagi tamadun Mesopotamia, tanah dianggap sebagai ibu dewi, manakala air sebagai dewa bapa. Tanah melahirkan, air pula memberi kehidupan. Oleh itu, mereka menyembah kedua-dua unsur ini sebagai dewa dan dewi, mempersembahkan korban untuk menghindari kemerukaan mereka serta memperoleh hasil tuaian yang baik. Kehidupan mereka bergantung sepenuhnya kepada tanah dan air. Keutamaan mereka ialah mendapatkan makanan dan tempat berlindung. Namun, mereka tidak pernah menjangka bahawa kedua-dua unsur sumber alam ini akan terus membentuk tamadun, bahkan semakin penting seiring dengan perkembangan zaman.

suatu tamadun berkembang dengan menelusuri jejak tamadun sebelumnya dan membangun di atasnya selama ribuan tahun. Meskipun banyak tamadun dihancurkan akibat penjajahan dan peperangan, tidak ada satu pun yang benar-benar lenyap. Mereka terus memberi kesan kepada tamadun yang datang selepasnya. Di tanah subur Mesopotamia, tamadun-tamadun dan kerajaan-kerajaan bangkit satu demi satu. Selepas Sumeria yang memberi sumbangan besar kepada peradaban, muncul pula tamadun Akkadia. Akkadia merupakan sebuah kerajaan purba yang terkenal sebagai nenek moyang bangsa Asyur dan Babilonia. Pada mulanya, mereka bekerja sebagai buruh di kota-kota Sumeria sebelum bangkit menubuhkan kerajaan sendiri. Tidak seperti Sumeria yang terdiri daripada beberapa negara kota, Akkadia membentuk satu pemerintahan pusat yang kuat. Oleh itu, mereka dikenali sebagai tamadun pertama yang membentuk sistem monarki pusat. Selain itu, mereka juga merupakan tamadun pertama yang membangunkan tentera tetap. Dengan kekuatan ketenteraan dan sistem pemerintahan yang tersusun, mereka dengan mudah memperluaskan wilayah dan menjadi empayar pertama dalam sejarah. Akkadia turut menyedari pentingnya sungai dalam perdagangan. Mereka memahami bahawa Sungai Furat adalah laluan utama ke Teluk Parsi. Namun, mereka tidak memilih untuk berniaga. Sebaliknya, memperluaskan kuasa dengan menakluk pertempatan sepanjang sungai. Dengan strategi ini, mereka bukan sahaja memperluaskan sempadan tetapi juga menjadi semakin kaya. Tambahan pula, mereka mengetahui bahawa Anatolia kaya dengan sumber mineral. Lantas menghantar ekspedisi ke wilayah tersebut. Berdasarkan rekod bertulis, mereka berjaya menakluk pergunungan Amanos, pergunungan Toros serta menguasai kawasan berhampiran Tasik Garam hingga ke Anatolia Tengah. Ketiadaan satu kerajaan pusat yang kuat di Anatolia memudahkan mereka menakluk kawasan ini. Dengan kejayaan mereka, Akkadia menjadi pusat dominan di rantau ini sehinggalah kejatuhan mereka.

Tahukah anda apakah nenek moyang komputer moden hari ini? Jawapannya mungkin mengejutkan anda. Ialah abacus. Abacus yang terdiri daripada manik-manik berwarna sering dianggap sebagai mainan ketika kecil. Tetapi ia sebenarnya adalah alat matematik pertama yang membawa manusia mengenali pengiraan. Alat ini juga dianggap sebagai kalkulator pertama dalam sejarah. Kenapa kita menyebut abacus? Kerana kita kini sampai kepada tamadun yang menciptanya, Babilonia. Abacus digunakan oleh Babilonia dalam perdagangan, terutama dalam perniagaan dengan masyarakat yang tidak tahu mengira. Ia juga berperanan penting dalam penggunaan konsep sifar dalam matematik. Pada zaman Babilonia, abacus diperbuat daripada batu, kacang atau tanah liat sebelum ditingkatkan oleh masyarakat Cina. Tetapi, siapakah Babilonia? Adakah mereka hanya menyumbangkan abacus kepada manusia? Tidak. Mereka adalah salah satu tamadun terbesar selepas Akkadia dan memberikan banyak warisan berharga kepada dunia. Nama Babilonia berasal daripada gabungan perkataan Bab dan Ilo yang bermaksud pintu Tuhan. Mari kita lihat pencapaian mereka. Babilonia menggunakan nilai pi sekitar 3.12 yang hampir dengan nilai moden 3.14, suatu pencapaian yang mengagumkan dalam era itu. Mereka juga membina sistem pengairan maju dan mencipta mesin untuk mengangkut air ke tempat tinggi. Selain itu, mereka membangunkan peta, bintang dan planet, serta mula menggunakan astrologi untuk meramal masa depan. Apabila kita menyebut undang-undang bertulis pertama dalam sejarah, ramai akan teringat kepada Kod Hammurabi. Namun, undang-undang bertulis pertama sebenarnya dicipta oleh Sumeria. Babilonia memperkenalkan sistem undang-undang yang lebih kompleks, iaitu Hammurabi Code, yang terdiri daripada 282 peraturan. Kod ini dikenali dengan prinsip mata ganti mata, yang bermaklumat menegakkan keadilan dan mengekalkan kestabilan negara. Peraturan ini juga merangkumi undang-undang berkaitan penggunaan air, menunjukkan betapa berharganya sumber ini pada zaman mereka. Ketika menyebut Babilonia, kita tidak boleh mengabaikan dua mercu tanda paling terkenal mereka, Taman Tergantung Babilonia dan Menara Babilonia. Taman Tergantung Babilonia yang termasuk dalam 7 keajaiban dunia purba dikatakan mempunyai struktur bertingkat dengan sistem pengairan yang kompleks. Walaupun tidak ditemui bukti kukuh mengenai lokasi sebenar taman ini, teks kuno menyatakan bahawa air dari Sungai Furat diangkut ke taman melalui sistem pam khas. Babilonia juga membina Menara Babilonia, sebuah struktur megah yang dipercayai dibina untuk mencapai syurga. Namun, menurut legenda dalam kitab suci, Tuhan menghukum manusia dengan memberikan mereka pelbagai bahasa, menyebabkan mereka tidak dapat berkomunikasi dan meneruskan pembinaan menara. Kisah ini menjadi simbol kesombongan dan ketabahan manusia sepanjang sejarah.

Hari ini, kita telah membincangkan peranan sungai dalam perniagaan melalui tamadun Akkadia serta sumbangan besar Babilonia kepada sejarah manusia. Anda sedang mendengar program Budaya yang Dibawa oleh Air yang disediakan oleh Neslihan Dermenjiolu di Radio Suara Turki TRT. Sehingga kita bertemu lagi, semoga sejahtera.